Ya, sikawereza muntu. Newali wale wanangambie, mbulini yani, yongeza volume, ahuwe njini, awali kunganda se, agambie nti yongeza volume, awe bagamba nti, nganda ze wazigoba, namala naganka, kawereza wetukua atako, bamuisa Brenda sibi yange, uli kukulize ya mageza sile yo mziki nebiye mizanyo. Chachikane chafecha kao, echalero, chesubi nati mkwando, na wechikoze bulunji. O, akayimba kukawereza kaba chala mwenya. Actually, siba chala mwenya. Kana mami. Ngo ina byokola mu ngeri etajja

0: Mayin furu yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Ujari mkatimba kedye misanyo extra.

0: ane mukwano kwe
1: ulizise tenda munyaka tenye senya fama radio sapiencia inkuruze ya magesi
0: sapienza sapienza yo
2: sapienza
0: sapiencia
3: radio sapiencia no wabule wabi
4: nange kuno kwensibira
1: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kanuki katimba kebye misanyo kusawilo waluri wasubidwa kweto lorogula kuruna kineza tubikutu useko akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka katakuruma betting itakiri sibabali wansu wa miaka 25

0: Okuliriza kyenda mu nnyaka tenyesenya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi kyenda mu nnyaka tenyesenya fama
1: ebirala mukwano yati nalotosengikeki

0: pensamientos, sino de alguna manera que no lo hablamos en la persona que no tiene que pasar en el registro de Dios.
1: Tulisibwa olwaleero mu nnya lya Yesu Kristo egifugira obunyogovu obugumu kumunyenya ku mwezi oba ku njuba kubire tugisiba gyonna olwaleero gisinika wetereegendabagira wansi ogire ku musalaba siba gyemu egyo bakagifugira wansi w'ensi olw'obubinya tugisiba eyo gyonna tugikasuka wetereegendabagira wansi ogire ku musalaba gifugira mu masabo gyonna omukama gifugira mu byoto byo egifugira ku nyanja ku kayanja egifugira ku migga galaba z'ennyanja ku bizinga gyonna mukama tugisibe tugyamazze akunca aye mukama egifugira gyonna emagombe mubafu tugisiba gyonna mu butonde tugisiba egifugira mbiwukami yonyawa misolo tugisiba gyonna tugisindika butereevu bagira wansi wegereza ku musala givanga onnaku zonna egifugirayo mukama mu revelations manifestations tugisiba nga gyeyoleka amu ne bagira amu tebatagiraba mu buwoowo mu kibundu nabulimbeera yonna yo mukama etali etava wuwo etakkiriziddwa ggwe tugisiba gyonna tugisindika butereevu era mbagirawo wansi webigere byo ayi Yesu Kristo ku musala givanga onnaku zonna tukola samalayika ayi mukama Mikayeri Rafaeri Gabudyeri yegire emeeri bajja batuyambe batuwalize basabira basakire atuwaine ku lutalo malayika w'obuyinza w'amaanyi akungwa bejja ery'omuggulu twanizanya ayi mukama malayika bonna bakerebesolafini ne malayika ab'omuliro malayika abayambi bonna tubaniza mu ssaala yaffe eno otukwasizaako omulimu guno ogukuba omubi ogukusigukuula omubi era ogwogoba sitaani twanizanya mukama tukibu n'amanyiddwa kulwa omulogo ddala atazeefu omutuukirivu nyaffe biikira maalina katonda omutuukirivu badopio omutuukirivu francois waso omutuukirivu bendikto n'abalala bonna abatuukirivu mujje mutuyambe mutuwolereze musabire mutusakire era mutuyambe mutaluno mulabe amegebwe awangulwe era tukuwola obuyambi ayi mukama obukombe okuba mu ggulu eyo lwa banyefiikira maalina tubike mu kitembe 11 n'omusaala mutukuba ennyo gwe kaluvaali ogutwetola ffe n'ebyaffe n'abaffe mukama nga tukyali mu kuweereza n'oluvannyuma lw'obuweereza buno butubeereko olabuleko waayita okuweera eggwanga wadde okutulumya oba okulumya kufe eyaffe oba abaffe netubisabye nga twebaza nga tuyita mulinnya esinga amannya gonna erya Yesu Kristo mukama waffe ayi Mikayeri omutukuvu ssaamalayika tuzibire mu ntaatuwana masitaani tuyamba okuwa ne mutukujja mulabe sitaani owatima tukikusaba nga tukwesengereza katonda amufuge era n'amugabo gye ery'omuggulu sitaani ne malayika bonna babi abasaasaanidde wonna mu nsi ozikiriza emyoyo gy'abantu kola obuyinza bwayi katonda asukiza mu by'okutazikira mutima gwa Yesu Kristo omutukuvu ddala omutima gwa nnyaffe ogutaliko bbala abajulizi ba Uganda atukivali mu ggulu omusaayi gwa Yesu Kristo ogw'obukuumi gutukume ffe n'ebyaffe n'abaffe bonna ate omusalaba gwa Yesu Kristo ogw'obuwanguzi gwabule sitaani n'aweereza eyo nnaku zonna twongere okusaba mukama otulenga okola ebyewuunyisa owasinya tende n'ekitiibwa enkingi zonna ezezimekata naffe nga bw'olukola ayi mukama tulenga okola ebyamaanyi nerya patri nerya mwana nerya mwoyo mutuukirivu
2: ndamunyakatonyezenyafama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: muno mu nsi tulina abantu